0: Pesika, nana pesika,
1: pesika,
0: pesika,
1: pesika,
0: pesika,
1: pesika,
0: pesika,
1: pesika,
0: pesika,
1: pesika,
0: pesika,
1: pesika,
0: pesika,
1: pesika,
0: pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika,
1: pesika, pesika,
0: pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika,
1: pesika, pesika,
0: pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika,
1: pesika, pesika,
0: pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika, pesika,
1: pesika, pesika,
0: pesika, pesika, pesika, pesika, my Mr. Life and never rushing. Although you will post the fuck love, get money, yeah. Love, yes, Sony.
1: Sony,
0: who are we? Are some of them? Can't you remember some house saying a music?
1: Who?
0: Shut up. About two to this one, we'll do it. I'll be out when you're going to.